Kawa Jose, Kawa Jose, action, action. Jadi kawa Jose, George, kawin gil, challenge, sara, rechko, bantu saya ke Kawa Jose. Aran ni saya cuni hil, cokle, sumatin kanamal ya. O kan aku izin saya cuni hil, cokle, Kawa Victor Cas. Ana Griselda, Tebli Kopskal. Tak, ejak sih kacau ni. Jalan anak wanita sekawa kose jalan mes kena waktu dia waktu kalau mes kalau kuyakin kuyakin. Abanan kaukan aku majalis saya cula cula kena kawa Ramiro. Karena aku kawa Ramiro sawi. Kau aku cakapin kiri mana. Awanan ko manesyo, chingka na kay kacho, chikula kris ko tangkili. Nakakutang kili, abanan. Lao, nakakutang kili, kung nalike. Chaban, kung kutan marki, na kwan. Mali kotsok, mali atinak, mali abing, achan. Karuta ako ang kulak, manyan. Abanan na kakilis sa ilis o jalakpar na kerabi Estéreo Gerardi 107.9 ang sakali Lekararyo ng Costa Clachi Besek. Anya ko siya lere chukwabik maring gerak li Besek. Anakon sa shputang kili chukwabik choko chichana. Taklang kini si besek ikut koli pun majal. Majal nak cina ose li besek kupacin anili kawar nol do. Jal sahasa tes pum pumila kuis sahasa tes cak sah kolom. Kita tes kena abanan kaman yang kece biit tuntun narkat. Saya cuma kiri sali eklar elikutan anak

0: Amanan Comunes, anak Diyos, salihongkong likangel, inakuan, kuan ng Espanos, ni mangkirat niya kawa Diyos, kuan ina, at la tohura klisan tilmes, mayan. Amanan Diyos, kunila kuwaye, nakangala karenak, kek ake nak muka kahunes ta joko jak cibe kemayan
1: karni ke sulak ke kwancin pe si ti cak lelo om nak kuis he kwak cepe habi makat indar zilalak aci balre kwak bak presensi instrumental aran so hulak cilo ok ma us lo okaran ayos karu ses kecak kecik kok toh lekat angel bal mas baita kumpat ses kecak usah halan nakhek joka atak ciruy beningil utingkana el us kwancin anak kwanak kito sik cilo ok sa presensi instrumental
2: imkesh la ishti kwanet ut reglesi a cilo ok kwan kep salitaramit Cobán Alta Verapaz, Salir Ropa en Aelcha Conguil y Solebal, Emilio Rosales Ponce, Rubeleb Ebla Bomberos Voluntarios, teléfono 4601-7776, Chisal Chonequescol, Caba Hugo Cajal, Terrile Tetalil, Presencia Instrumental.
3: Ferretería Champey, Las Pantiositiro Lidios, Ucheruche Jorileste Jarubeste Queshulac Chilojo.

this so long. Mae rabiom laes nakiceman. Cara la kuasa kuis in ucik kakuilin lisik ni lo kakui. Lain tingkere cerak lisik na ilo kere. Abanan cewanu lius ciro lisik na ilo kere ucis pasok sa spenep dininke takin ut dininke joban atin cerish. Rinak si kokain te kulubas kawain kil salas kaholi chukwabek Diyos. Abanan na narisitya klisake sa spenditike udling kausef shol naskecha klilok lakap sa spenditike udling katike shol. Sumana kwilaes kakwi nekerali anina na rao kere alput kwan leroy benyom li naske kulu manya. Main katabi ko kane bakwi lakhtik lakfariseo an kakwi nekerati narib siribil manya. Karut akal li rusilal nega espanu o kanay bakwi lakh titsolzok o kanak lesbi tikak lechol ho lechukwa likwan sa chusha tik ischol ratine kawalios komones nachali kaush nachali pasom nachali titsoku nachal kamana cheman li koshlak karuni kichele es chanuni kitaurain chanru neke koshlana kliatinin tisakwalirip sa kachang chanru na klaat lain toruang skalbala loklak na kekain barkwi kwanko chikyoko chirok singkil liratini kawanyos.

Sekarang gua lihat ini cukup abis lihat cina bola narang Ci Ikang mari disi mari kun ik disi mari sekolah kalci kalik setiap

0: parkuan li ne kachu ami sere kahun kabal ut parkuan li doktoru chistu ami kilat kakwa asmanak to kwan machine ko ruchis panun kilat kakwa dios aman na kuaten are stuku bankiki na kuaten are na to kwan se usilal se tikilalat kakwa takachale kak echik angelak chakwe chaku kachale kak echis panun kil pe li kak angel ho akal nakakwa sa li kachu amat kakwa ho na beh ho chukwa beh ho halal beh ho kopeh chishunil at kakwa kwan li lahat lok lak chakrap naka kecho kere nap toruk shtaw alak kwi li shtyala lilish beh li chu amat kakwa matiw siya kwi mari kwan kebak kwi li hungka malat kakwa inga mag ali sa ich olehila rin at kawa Dios apan chak ere bat kakwa Dios di tera kakwi kwan sa li tuktukil usilal at kakwa ni tera hakui rab ingis ti amla ku shat kakwa Dios mare kwa reb an kechak angeli le bat kakwa mare an hunak li kana na hek okre la hun shakalil mare an hunak li komon kechkuin klan na hek okre la hun shakalil chateng at kakwa chish kash aru chish hunilik aruna chalik aruna rilik aruna rabiat kakwa chish kana bacho akwe salakok salakok chish hunilik barkwana shtau salishu amat kakwa pantios kokant kokant shaka kawamaku chashakwil tak esich oli kakomon kon ke baran jalak arpe jal jo ke chokoch pe niki chiruli li kutana na kwan martes
1: se chiruki chokai
0: salin jo
1: se chiruki chokere es komon es kwaspitsin kwan ko anak kwan sali kutan ka in martes kwak lahu
0: kwak lahu
1: kwak lahu beli po junio ulah li nim la kutan chokere la es li chukwape choke di jupa beh pejali ulah lishni malikutan ini koi bini om nak sak selit ol sak selit ol banak ola kieman pejal chanchanoli atam mukuna kutunta mukuna kachin di atam pero han
0: nak oksail
1: chikunil pejal sechuki chupere salikunila in kawagwili pejal kapos kunak linalem Chirish li aru li nashkanab akwike li Papa Francisco. Chirish li kahun kablal. Hun nahil, hun ut lishkolbal. Chanchan astie pejal. Unidad y protección familiar. Atiak. Akchoku chakche adina chirish li nahlihun kablal ang hun ut. Unidad na tie mangre. Muko halan na paano li kana, halan na paano li kawachin, halan na paano li eplilak ahol behing a. Unidad na rak na tiye hun kwi usta kwan kep mare hun lahu kap lahwe sa li hun kap lal peter kawagwili. Aban hun chinale ot hun li sungwang rin akwan.
0: Tiyan lak, chichut, chichut, chanchan tanan na kulun chak lakbat sunan pelota na kwan pejan. Aksik am chakun lish ekipo. Akuan cakarelin na na holomini na beresin reb ut ant akuan cakratin sakal cikial ut li karut cian ant panumang kuan cakun na holomine laran ut kuah hujiska pejal kira karut iskulan kuah hujiska capan li sakali li kuan cakariloma ant sakali di kuan kuan kil cakaran kecil cikaman sakali kuan rilom sesben cish kunil eb li tebat song cahong kau
1: li direktor tekniko dari bangkere utep lah bat sonel kwan li portero
0: kwan
1: hali na kolokreli kat okli gol kwan ke bakwirish
0: defensa
1: ke kolokwich greli
0: lahten anel rean
1: kwan ke bichikli kwan ke
0: sashki
1: tsqan kwan ke bichikli kwan ke chire
0: kwan ke chire
1: kwan ke li ke gol
0: kwan chon kwan ke chon elevan
1: Entonces, han un equipo.
0: ¿Con qué se atin?
1: ¿Con qué se atin? Muko chalta el porter, chek tarachak shgol sa di kum bagal.
0: Han shak shos rishna.
1: Han na krea kwi lish angelaan. Ak shna aha kwi lah li na kolok li defensa. Ak shna aha kwi li karu lish angel lah medio campista. Karu e lish angel lah lateral. Sen kon ke chere li limia, chere li hil hokil. Nahe han pechal ak shnahe ak reban ak kwang arush angele para ut linike chikok li sok on et yaman isa kalsali kati no baal ak reba
0: oi benin sa kyo keba kyo benin kyo keba an akok ete kute gre ak tishtyan sa kash kaya sa kash keba rik ishmet ewa kwe re nak trisi hunak pechalik as
1: Kanak udah lah keol gol, katia lah keol so. Amo ko yal ni keril te nak joke mari joke chi no me li halan sa shian ke lah. Li kwang ke sa shi li kwang ke sa sh li ni ke kelok real ni at ok li so ni ke chala kwi an ut ni ke shi ka kwi e wala la kolol real li at ok li so ni ke shi ka kwi chi sten tankil panak khuna kwi chi na le. Li khun ka plas khona shi li Papa Francisco kama an rah
0: Sumah kuya.
1: Aha. Kama an rah. Japan. Nak nakajeli rah. Nuhan sa shkawanak. Kwan honal nak mako kama an ta. Jochi bek. Nak bek shkunes li patiak li hun kaplal. Mare li shpen an da oli chukwa bek. La oli na bek chukwa bek. Nuko bek kakunes patiak. La o chan chanorak li director tekniko. Li nako holomin rah patiak. Kawagwili an porter. Bueno, como a Carlos a defensa, como a Jorge a mediocampista, como a Lorenza que al gol,
0: que al gol, ¿no?
1: Los dijo un caplal, lichuqua bej antiere, ahí estaban de lichuqua bej na holomín, lina bej na holomín. Pero que imagine que holomín grelica, lichunchut, lichuancoquiaran, han naruna panu, naruna chic, naruna. Narun kanakulunt, naruna kwark, naruna atyali parutis panus panak. Mani hunak na ilopre kwa wili.
0: Kwan atin chiri siya anak. Kun kacha hun chena ekipo pejaling as kaurisi chakrib hingga se tsolok chak pejaling as ya binjak. Karut chakri skutbal. Sutan. Karut chakri skutbal. Mak as es kaurisi chak ut. Ay, Dios, ya la que ya más onep chenga más ona kulike na chalak mushet solok tachak akaan kachere pichan kamana skon li copa gerarde pichan y kwan shet tsakok pero magash halen kel kwan shet tsakok pero se chas emo kin kata chapana kwan hunak nak tiking a kubambil chak pichan matoshik min katoshik akilak kachalak chak ya se estoni chak li shwat sanel li rechak batsana li chashe tonin chak but muku tsakalta salish komoni chan ara nak shet tsakok pe chan
1: wala muku nash nauta ut kamana kina shkuli hun kaplal katiak o shkatiak gwe tustu mapar ok chak li chak kilash
0: mapar
1: chan le chak toh tsaru uch ut toh sa shrakik ut toh chiru uch mapar naruna ok chak panak kawre simbile kwan kesa kwan kepsa hunahil kwit okchak linale ak kwan zestir hand kolokre kwish okchak linale ak hali kwan chireli okpiriso ak anten tota isinkre o marah shnumechak utero li porter na katire las kolol rekat okliso han hanaru na katili na bech chukwa bech mare epilal kakol bech chalchak lecha akilash Shnume chak sali delantero, shnume chak sali stili campo, shnume con kili defensa, kachikli portero.
0: Kachikli portero.
1: Ah, kish kete kichigal narah nah tienak, shning aiklin kaos. Panak la otin tut ka kawresi, changin chiko kain, kawresi in kiltim. Muko toho chyalta nak chanchana tiemang, pero li kwacho chitane kichikre, us. Ah, Raci saya kecikin aku kuak, macam kan nak sinch all di palaan. Kebiak aruna sih salina tercakra kau wili sali proverbios.
0: Ah, kelak.
1: Aran kelak aruna sholti kaciku an sali proverbios kuk lahu proverbios 17 ut hun rakal sali hun proverbios 17 versículo 1.
0: Nasih cikoko kue. Wal usli cekang se nebail Utuktukilan, chiruli ning ek parkuitio li rashik, ratin li Dios.
1: Narata che, li shkak alinkil li hun kaplal, li kwang sa hunahil sa li hun kaplal, mokotoko yalta na totse kang sa biomal.
0: Se biomal.
1: Karo si tawir aran.
0: Yal, nikotok, kwanak nag osamanak, sakal toh. To kwan konin tumin to tsakang chi nim ta kapanu konak linin eh to kuak tink esilech olgo ayal us makarek narush panungil bejal japanak kwanak bejal inka asalich oleh bejal utarin chuch chip al kwal us di tsakang senabail ut tuktukilalchen naranas jenak sak bile kachol kuito tsakang kuito kuah kui to sak le kachol karoh enak sak le tibe kuah bejal kuing asas chol kun kapal kuing asas chol chiku aja khos khos pe deru bejal jal jal yo chistia bal na bali atin re chanchan ma kwa ralal u chanchan ma kwa sumatin o manakli alal bech yo kujish kebal chi at chiskut bal chi atin chiku ut kwara li tsekem mali tsekem ta kyo khre sailan mali tsekem kama jacherik iliatsam liatsam hunch ena tsukulna okrik in li ken rik in li rik in ikal ta kajej kaman rik in li mol kun tsukulna ok mukut kak eta hun kutesh keta hun kyot pe kaman gesebe ya gesk e hunch ena papai gesena kepe jal gesnaut kash bis bali ruqeb li qana aran renak aning gum mukurik in ta china kuchari geskenka sik in ruq ruq na gesap chan ges ko taran salio kalbe ya
1: Juan Uschan Litzekang sa Nebail ut tuktukilal. Katiyak rikineb di kokal sa lihong kaplal ustachan tiyal rikin siya rikin
0: tiyal
1: siya al mare laat likana mungkutin kita sa eresh panahon tinjibin suuk pero eb di kokal maraish ol si tsekang rikin siya siya alikin
0: ay dami mas mama siya
1: dame más caldo que es como si alguien quen ya si alguien quen pues más el yo mal yo qué pica sabes el sol o ganas más chile na lepe ya cual usli se cansa ne pa ir ut tuhto guidar bueno caro o qué qué catiak mare sin cal cuac tapano catiak mare todo char chicuac rasali sali sin cali
0: Ochoch,
1: liquale pal, couple homes, it's a couple pal, it's a game. Shin Kaliru, Katia, Katia Deskaba. Ah, George Chiquakarin, your captor, the Chiquak, when was Perjaman Marita Kakutra?
0: Just good bucket.
1: Aha, Marita Scoot Balke Utma, the Javier Kali common arch and was a quick Chachiquak says a session Kalquale pal, Lishunkabal, Ayos, Cheno Osan. Atawal rakahun kapala al mare kwan kamana kestie
0: kwan kesto minchen ko
1: kwan kesto min kawud na latin kan kapano peho kan mare chan naril hunak kawun kan kina kam chikwak kawud kan kan kakame bako kashikwak mukwan khil tiru mare kosh kacho kosh ke bare tal pechan mare chal chal resh ko bankil hunak shakilal mare tarash mukbal hunak ni shakilal shekwe shekulum kichik choko chikri shakilal Entonces, ¿cuál es el tzekang sa neba el ut tuktukilal? ¿Spanak usta kachin? ¿Usta tjajis? ¿Tjaj kajisi? ¿Sankep nikes kaili tjajkilal? ¿Tjaj kajisi tjajkibil? ¿Atia? ¿Mare hunchinat oro li tip?
0: ¿Li tip?
1: Ajá, ¿mare hunchinat oro? ¿Cuánke kaye? ¿Paya kakwe? ¿Paya kakwe? ¿Paya kakwe? ¿Paya kakwe? Pero si hay sol, ¿yo qué dice ek? Tus ana ini nasib aja lah. Netsekang sa nepail untuk tukilal ciru lining aik pahwi jo karo.
0: Ah, rasik.
1: Rasik. Ha? Tain sekali kata wiru dah kuang kuna la o nak ajet hak eh kuna lining aik komon. Kakotep ciru tenamit. Nah, heh, lo o nak koru. Tak kakot ciru tenamit nak kuang katumin. Kakot ciru epitumin nak sa kuang ko. Os chatat hakut mukunak angelak talichatakut bajar
0: unak suq eku chek skolon chiku aksan snimaru kwale ba suq eku chek yoke oje sachakila naruna suq echo hunak e chek ainaqil na le ban naruna suq echo hunak ainaqil na le boy hontika akue nak kiko hon khach akila kinak am chiku akren utkho kangu chikana kwantim anure abi man naruna chenak machole e kahunk Matos yo a in, pechan chame tos, toh nak show pokai ciku ak maris el payak seligona la an seligon kaku seligona la an baru mari toh kuas kas engko rakai tare nana nasi ulit unak toh kuas selekahun kabal ay dame un poquito más de caldito mamá por favor está rico te frijol qué le echaste le echaste cebolla sí le puse cebolla qué más ah pues yo preparé bien bien mi frijol dame más está rico mamá chanque le cacocal yo que va a ya que hoy sailing que cuac ya han sacal li cuac se ne va y un cutos camsitas cui pe ya cutos camsitas cui listalin aran ni saibch ole cacocal aran no médico tan aran cuanco pe ya ut min ana sa ole cachola onak pe ya sane que cuac le cacocal vean una quin ane que cuac era una calle era una cacosana ane que cuac le cacocal ah lukum tana sa isa chango jahel rek kuas jahel na kwan chango wal usli ko akchan se ne bail
1: se kansa sa ne bail sa toktokil usilaj bana karan kwan li sa ichu lohil pe kyal yo kech se ek yo kech atinak mare katya kana kwan pe kyal yo li bat zung ash ash no me spanu ai mesk ek pe pe kyal se kansa styal li Usta ti al mare, kamani que estim caninao na kwan, motor kwanta na li hun kaplal, li ni ke kwak tial de kini ik.
0: Tjerkin ik.
1: Li ke skwats hunak limol. Hun limol, li kwats man, hun shil kaman, skwan chak li ik. Li hun chimol kaib na el, li ke set, kaib. Bayakagwe, tis na kut bayaki pish.
0: Pish shiro.
1: Aha, parak li cha pish. Rani tuktu kilo sila. Chirunak mukutyalta kotrahnak chapan Juan Girashik ana ali nasili papa Francisco atiach chirishlika chirishli sum Juan li hun li hun kaplan hun utlish kolpal unidad y protección nasyepe ya kolpal atiach renak ebahpir el akolpeh chanchana katiepe ya no te estaba piro ana mukuhantali li toh li sail e chek e ok li sail li tachol
0: ma kwali tomin
1: aha moko toh anta li sail e chek khatiak nak toh li sur su kil ti bang bil tsakem khatiak li pits na ti bang rejo gin toh han e ok sail tachol ink aha toh han li chinam bil li chik chik fe ya li kashlan e ok rah li sail li tachol moko anta Mukutoh anta li nakhlok e kunak lagu klok e kunak lapo tok e talo kunak lagu shlalo kunak lasha ha arat ke ok sai sala chol inka li sai sali qatol ani kwang sa tuk tuk kil aro
0: musila
1: ani shi sali na
0: chipa bank
1: li pa bank e li ten ankil ke Lish peri sin kil ke ana an lish tuktu kil ani tuktu kil usilas. Usta nepa lika lika hun kaplas. Pero biom riken di tuktu kil usilas. Ha? Usta tkaje a pero tane relin lam o kopolin lam elik ilin puerte na salso a chik makanas ye. Usta kaje makat o kike chanchana kaje mukut angkelak takenak kwanko. Salin tsakil kochot, kwan li kal lemmiru li kochot, chena us na kutung chirish, pero chuy sa.
0: Kwan i rashi,
1: chana. Ha? Tsak li sa. Ha?
0: Chichi.
1: Chichi.
0: Kutang lak takal. Nga chinarach oksalish chana kwarto beja, nga chinarach chunlak salish sofa beja, nga chinarach loch ali televisyon beja.
1: Choli hun kaplali.
0: Nga sa.
1: Kwan li pelo mech? Mare di ishakil bech bejan na kwar rik in lish kokal uch hunes na kwar li lish kawachin o marah lish kawachin na shichik kwar rik in lish kokal sa anak kisa li ucho chan
0: lish
1: kana kung pakal na kwar makwal li sung kwan karan maka pero chino usli rish chek chan chan di ke jeli komon ne ke chak paki rish kwan ke psmin ke lem zil kol
0: na lentzun na lentzun erisha
1: Nalem tuni shik, nalem tuni ru. Pero an, kwan di ra shik.
0: Mak a salich oleh, hink ana lens un salich oleh, kama shcheli San Pedro bejan. Kama shcheli San Pedro, shkesh olmanak shkelish, ka shikchan, hapang kui lich oleh, hink a makali sail kuang beja makali tuk tuki lelal salik kam salik kacol kaku cikis tak engka beja engka eci cabil engka nak kutun mari cina os cukonil beja le kat tikbal cina os cukonis ka ska koloji le kismal kacik kaman cina os cik nak kikis le ay ya soy koloji cengko ya soy koloji cengko na japan lich oleh kamare mas kos mare masak plate tak kakal mare sik ni ilok mare kones pletik na kwa hopok na kwa ening kamok li cibiru atin pijal ni beresili atin cukonila an jalak mak ata okwe ko mak maka
1: ai kudi dale di bar kuang di naskanap cepuri Papa Francisco. Kunci kah kui di rakali ratin di Dios kuah wili. O sah kui rabingkil di nak tahu sali nak tercak alat bah kui an sali shuli profeta Nehemias. Ah, kaputiru an mare. Cakasta baliru es kompon japan. O sah kui renak la es la in la o sah komunil bejal. Lihunahil angeliru otis kol alqib chiru tishkulil qabiyakli nakatawaran sali shkuli Nehemias aran sali kai chol ot hun raqal sali lahem qabiyak
0: ana chichokwe utep la juda keshe yo chilaj shmetz eulaj e qanel ut num tajenak lishpuk inkil litzak Isik tarah, mokotrukta, shkwaklisinkil kuchik, li sutzak, changkep. Ratin li Dios.
1: Chapasichi kung sutzak, kabiak.
0: Uteplah, juda keshye, yo chilak shmetz ewe, lach iqanel, uli numtajenak, li shpuk inkil, li shputz inbil, tzak. Isik tarah, mokotrukta, Shkwaklisikil kuchik lisutsak changkep.
1: Bueno, ahora nos cantaba el turishain. Yo chilaj chan atiak aral atiak la o atinako chikish kwa wili.
0: Atinako?
1: Ajá, atiak la ori na bej li chukwa bej. Nuko lup nuko tawa nalaj lika lika metzew
0: Nalah
1: lika kabilan moko khunlik ta katiak mare khunshil naka pako kui kintal anak kwan
0: nek osyo
1: ah yo chik osk
0: yo chik osk
1: dos moko narakta nak tiena klinam eh li chukwa peh trake karak li shmetsew hukanash katye nak li khun kaplal an khunli ekipo
0: khun ekipo
1: ah she lup lah keol sok keol gol Shelup li kwankep sa shji.
0: Atento te uk akbayak sa.
1: Shelup. Chanchana kwan di shupatiak li batong takwil kwankep rakal. Shpen rakal an li primer tiempo na tiye mangre. Ut nike shik payak chihilang. Atiak nike shik shtutfal payak li rokep. Nike shket payak li shhaep. Kwan shish kumon ut salihilang ka an.
0: Ki atinak chak payak.
1: Nike atinak chak.
0: Ah, tsakal jala an.
1: Aha. Narak aruna rak nasi ayin katya she lukta katya sanak she batun seuli hun lihun dispen honal
0: beri honal
1: mare she sach mare kan she snow speri singkil kaut nak le nak kut le ta hak eh bejal de mare chuskre pandi di joch kolomingre arin ta chikin at arin chin kachal nakasi o kanak she skeli ka le kasa
0: ah kwan kwan kakas
1: ah kalu she kul Shlukta. Ah, chanchan shukanachi makash metzew. Ut karuna shpaz li George Holoming. Matokta kuidish kabrakal, malakta tilang. Laata tiyokre, bejal. Okanak lihun kablal, kadiak linabeh, mareri tiyukwa beh shlukta, japan eb lialal kakul beh na rune geishab. Aha. Marahunak re lialal kakul beh shlukta, chanchan tananak. Shoso lishmetz ew chajash kokla Kadiak na shok chak linka ustak eretal Muko shok ta shpuk pali Dial khuna kwi Chanchan adnak jish li tzak tak eretal Shkokla shpuk linkil chanch Shkokla shkorinkil Lishk anghe linka us Aan kanapangil sa kutan likaru likwang sa likong kablas at yak sa koklas tuklingke litsak tak eredal ak likjoge chino meksepe si ok chilipal likaru kwang sa liyo chochan
0: ok chikanak sa isutan ak kokan na pejal mare mare mukuli o chochan maon mare kunak likalal kak ahol pejal ingkaas sa kewin sa likahong kapal manak chachore manak manak chochi sakok manak manak chochi pletik karus kache karus ischeke oi karu teskula kun kapala ans kachoge che bari be as ka kun shilni ke okin chatani ke rakke nak sumesh chukwa nas pejen chami nak kes ketri be ena kon u ko kana ke es ko na kuila in tsakal pejen chambi tsakal inga ajna rosok yasna abish arash okchikutun hunakli dishorin kilpejal Aras ok chikutung hunak li chip iroh nale. Di choke chachikilwal. Kwanak laos katsah li kasutan ma achi nakakwik arote cheke. Ut kwan li kak angel. Kwan li kak angel sa li iglesia. Kwan li kak angel sa li kakomonil. Sa chanak pijal ni kun kaperesita tsakal li kamatash eke li kak. Hok e nakah na kaperesin hok e nga. Ut maan tarak li kakwa.
1: Bueno, Dios serele Jesús o te explico alto jaránsele jun caplal jun racal chiclirativi Dios o te miran yo coches la palic angela en ali na catau sali shuli kova San Paulo petian aránsali yo coche a ti nac chedis li jun caplal o tliscol pali jun caplal unidad y protección ah jun o tliscol pal jun a vida aquí o tentota cos Chachento hot kapia na kwanak lima us na rachtara chang kiru na pok lika hung kablas. Japan pilaat kunat, pilaat makach glamet ew, nagat kanach, nagat tuitut, chanchanta na lishaila asa, magalishaila asa, gachaning kui, pejan shat kana aran tish sako la lila kik el holi hokanda na sako, shat sako pejan, ah tik jase mua chikwankin. Ani na chanchan kami na kin pe tismak sa ilasa karu trahan tak e akakilal tak akakilal tento tat pe tento tat sik tak e akakilal a kip a humes apan a in rikeli hum kaplan rikeli maos an tento trapas le katen reli Jesus rikina in nakarak li kak angel kapiak karu li asye sa li shpenshu Timoteo pedyal sa li Opchol ning tabiru sali opchol hun rakal sali kwaxaqib
0: kwaxaqib
1: opchol hun rakal sali kwaxaqib kabiak
0: nas checho kwe link anas koleb lish komon uch ben ben ebli kwankeb salish kunkabal han ektana lish papal uchibiru lish naleb chirul link ana papan
1: sekereta sheli Li inka chan nas kole lish komon uch pen shpen e li kwan kep sa lish hun kapal a ansh ektana lish papa ut chibiru lish na le chiru li inka na papa Tos mokus pen tatatin ko laat bing ani na ush kolpal ni hun kaplal Atak eretal Ben atiak, kung kaya di ko kal, chanchan na katiye pejal sali cholopang, mare sali ratin ni Dios. Es como te takla e chakla e sahel Christian, kung kli kaurising grep ni sah, pero mak ala sahla taran. Gusta? Te takla e chakla e ko kal, es como o te chal sali kaurising, mas te kwas kaurising li ko kal, pero ki mak ala ko kala taran. Alin na siya e, lispen di kung kaya sali hong kaplar.
0: Aran kwan li kilom.
1: Si.
0: Aran kwan li kakak aleom.
1: Inka na ru, kili, reli huna. Ha? Kwan ani tiyo si logren, chan chan shuwat na chis li kipo. Katiyak kwi na tawati na chiris li na kanab ebe beru na koban chan ko. Ang kwan si director tekniko. La karcha kwan si director tekniko.
0: Ya.
1: La chamel ku kwan kire, mo ko chalta li re la chamel, chikra halan koban, anak chino bri baran, chistak lang kilish batzonel la koban, mo ko truta, mo ko nauta. Anak moko na shnau talish beri sikil. A ina na lepa in kwa wili, tok tiyo kosh kos bash komon, sali shaman tiyo tiyo tiyo tiyo.
0: yal kake kake sich ol na balip sa kalili kana joke sa kung kaya sich kung kabal nikes yen na nikes kabi nikes kabi chen kape na balip yung joke yan usa yung joke yung ere la esli na chimbeh chuko chimbeh sahil na beh sahil chuko beh aran sa lehong kabal bayal kak osla chi uslik arut kabanu lik arut kajem bichakakut kutikip jangan mod ane selihul bejal usah kuit kak osla ci us karut karut kabanu bejal saya nak kokan li kakwa tosteng aku nelik bisa sakaj ol bejal li nak ok cira mingkira tini kawa dios rahlal doming maring ane kacu ci kulah kulah ci oli tihok japan rahlal doming kuan la honal relit sakong
1: Y si la petiana celuli kutanka ina rakeli novel se skunkapal ana delfina chenz skavalis akixut rikova Kwa Adolfo, kwal na bilirujo, kwa chucho, bayan. Aksut kini komon, on sa kwa kikonal, tarakman klik angel, salish kong kablal, laish li komon, naknikenaw, o tihok el te shruok chulak akwi on sa kun konal aran sa disentro chaymal, pes naruni ke shulak, lishrak palik angel, on sa kwa kikonal, rik aran sa lish kong kablal, kwa kikonal rik in lahesh kak alkasal, katikip lilok lak angel, shpanak li Maria Auxiliadora, Andi holom andi kanu bisis pe na kanta upang krelik angel o kanu na kahulti kare na sa kwakip konal rikin lahep sa kakal kasal katikip di si mangkiri ratin ni Dios hon to chutlak sa kwakip konal le mare lahep sa kakal minut koy benikip jisan katikip di si mangkiri ratin ni Dios o kanak wak bilesh na esli komon liko kales li kalepal wak bilesh pa yan sa lik angel sulikutan ka in hos ka yan sa hun honal ta kwan si makira ti Dios aran sa disentro chaymal liko kaya ti sulok at pichisik naru ni kesikaran ut apan link a teru kwakip honal to chutlak ut sa kwakip honal rikin lakes ka kalkasal ta tiklak li si makira ti Dios res pantiosinkil li belep honalain li tihok chiris li hunka blash panak muku chokreta li kamenak chokre li hunka blash panak li tihok an chokre li isakil bek surebe kore chokre li lal kakol bek panak li akshko an shko chikan
0: shko ho bankilesho
1: shko ho bankilesho poka na kan li esilal na kakultika na karak li kak angel
0: to tihok achabil angel beresyo matkwe ilo matkwe chakek kukwe chikutan la atko chmenaj panrusili kakwa dios chaketi nale china beresita chakotalimbe kokantes Sashkabari Dios chikabeh, kaholbeh, santi, musikeh, kokantesh.

Lali Arp Gregoriano anakuan kuaklahu reli po junior reli kuakib skakal skuak okopcia. 16 de junio del 2026 changosa kashlanat. Autanan sale ka aflao korlash kahol li tenamita Guatemala kuikan kuikan. Autanakuan akwi bajaj kebasa akspanish gili loklaki. Linaik asin de lekapos poi. Ogana kuis panisingkili mes ewek likuancak salekam de lekachol. Mayat utumato kada chikchen mayat